siame vovovo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya dodasiwa, vovoma no asio kaka, kafla,